hisalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandlisi la Tomas Buruma ku je ku engeta. Mingeli nongonoko wansati mahanyelweni.

ivunanga ke lebako mwibeleli Elder Boy kusikelela na nyankuts leso a njongweni loko kempela atpatsane mteru ya radio msebiki dzongeni kati kuna mieno itina 15 minutu ji pongo pela mpela na ipakala tsana tsimo ku yafika mieno itina 45 minutu na kempela ngatoba iku fixela ndongoloko vutomi ni majela manene Itove kongo bakole ai nyambane leso nyarimi ya kuma ichi mwana mchopu loko kempela kwa mina noka ndinga male ani agaradu kale swinguna munhu vitanisa ku swona kambe loko muko a hifambe hitlanga mulo ha impela mpela niku ahihi mina hi mhaka leswaku va endla ku tshama la kaya mina nyamuhlanila ku tongatelana keni mamana vatsongwani se muko hi leswaku va mina mpela no va garadu kambe kula ku muswi vona nakona nambi hi n'wina muti endla ku ma va na swo hi ntalo ke va mi tsumbulile swa ku mu endla leswaku va kempela mu ri va ku va mu swi kuma swiwupfile kempelampela se va mi tsumbulile kambe yena ra e-e a nga swi lava ku va le garabya swona ka leswin'wina.